Aku cuma lagi nak kena tato resap mukanya mana lagi ya? Resap nai? Jini buku don poti bayar resap jaga resap. Aku hasuk ni korang tapi bocor atau engko? Hari cuma jorawa. Tapi tang sya resap mukanya lagi nen? Bocoran ini resap mana resap nai engka? Shor no manik. Kalau ibu resap jaga resap, hari kena lagi nojorawa.

Nuruk hanya tunggu aku sepanjang hari dalam FM Ujian tu 101.6 MHz jauh tadi ini ujar wang tunggu nuruk hanya nuruk yogi nuruk ni buku arze mina.

0: ria ke basai manja tabun koklok ni bura burichik abisha kleni simi chengai bura burichik chini borok ni langma abisha kleyo chengma bura burichigo sungcharya karma saichung sak basai manja nangologi latha jai khani kri ke matango ligi chigi ke sak soli thaya fan kri sabi man thaya sak baragya samung humung kri boromnai ba kri lara thata langmana tu yi khaksama kri kathang tongui musung ja ko taisha sirai sikani umar ungnani kifil faya fia man phirnani a tabni koklop ni mung rungnok ni amjok mung khana sal phakhe no rungnok go amjok mung chengnai yango khawa kirma bai duk duk tongthongma bai kisar cha bai hu hu sikong kong sa bai ungjagya nango kong nui kanmung chumung joto tiar jorono simin nasingja serungung ni bisingo phada phanya hanai rungnok ni am jokmung khaw tu bo tong thokmung busuk serungka bahai ingkha abonotei no na harmung am jokmuni bel tok khai sene chengo rung serungnai ro joto pal khai am jokmung khotol tongo khorse eba khorok ni nai kollai राइडे सायते मानजाखे बक्सा रुजाको फात्र तिखलाई सुबसु सानके रुवबरक याक फलोगै ताबनि कक्लप निमु का बलंग बुफांग वाफांग जाब्रा बुदु सरामा बलंग तग्रक याबिरि रगबाई मुसंगजाक बलंग तर्मा लक्मा आसाइमा थैमा बलंगनि थाय बरक बलंग कमुरुग बरगनि तंगथाय केसेबो बुफांग वाफांग करियो bana shep kari tog rog mukhra mandar musha sambari musle bufango borgni lama busu chi gothok bolong bolong bolong wati nobar tubu tongkor ka ham sanam hayung ni bagai hamari ni basawa bolong khatimung wonsungno narki tongkor hamsarai salbrumno tabni koglop ni mung ka christmas mu thangai che bugra jisuni asaima tongto christmas sal dab nikai michang judiya ni betlehem mo thana sha bugra asaikha bona mani khaksama manka thanuni lama sapakya hayung gunangai christmas salor gai motha motha sajalai mu karmung chumung pailai mu khawa tongthoma ko bulung santa claus phalak rogo nukjag athu kri ti sajak kurung kurung oba hai raknu gai jatin kha pangsrang baksa baksa ba christmas cake sekangbariya sanamruwa a sanarugui banubo khalailayo hai pod report samung jugalailayo kerol panabutang sramnani baipalaya khawanama phaya tabun koklop ni mungkai bisiketal salthango har phaya harthango sal phaya oba hakeno bisike samlai bisiketal phaya bisiketal na mana bagai bisiketal na yasana bagai sak sak jota tiyarung layo bisik samna nairik grahoroi katal bisna yasak layo risamung samung surimung baike yasak layo katal bisina bisiketal no katal wan sumungo jani jani bayak kiching changna khaka ham yafal layo samung chalayo dol badol thumung thungayo bakcha tongthoma ko pulung khapang sarangja jota hani boro mukhang chalangja tapni koklop ni mung kha masing joroni aichuk masing joroni aichuk yang uyang cherry lop lop panti kala ya thap thap khana oi muktri thango lik lik ai ma kha si slab ya masing joroni phu thuya ni basa oi tongo har gana wa tung tung masing joroni achi go srnai rog ni bising go ke bo basa oi for yo kha pang srang gai rog ni nahar mung go tong gai khak sang mano kusang mano soyei khawa phantholoi masing joroni achi go kami auliwa phalok runai rok sa muthungui ajurang nunglaya kuthumui sa hamrang nai rok tunglulu sano khugo thepaui tabun koklop ni mu kaijakma kaijakma panda borni bisingo nangkuk man kaisa o kaijakma rajya ko sam khuk kaisa mol mol romui soli tongo tabungbo buma bufa takuk bukuk bai kerungsa tongmani yagulo kotal nukung sanama kaichung bisingte hik sai kunei ngo o rajya borokno 정작 마련의 미싱은 커버 루코노 마셔톡 클라이타니 주거 하얗게 루코 무석지시드라코무 흑사이 시리몬 그리힌께 가지마 반다 벨레 정토머니 가시아 간몽 끄탈 수몽 끄탈 바이 허락사태 허락자 학살가나 응이마노 다분 걱정놈까이 녹무 녹었승 먹을 바이 달비달 하여 녹하니 마누이 지르먹을라 팡팡 그사 거머 그크랑 거섬 구푸르 보드레폿 먹을라 제클라여 아버는 누구 녹무 저터 박사야 덩어 감하며 녹만 입이신거 카와택도르나이 아부티 보덩어 카크창르나이 보덩어 기리마 신차 북한어 손두르르 시트라 북한어 함석이 클라여 무상이야 북한어 몰랑사르와 셀렐마 시차 북한어 세자르와 카르마 신차 북한어 마야사르와 나이톡 삽수트라 컴컴 누카이 진인카풍스랑어 하여튼 걸로프님은 버럭베렛 기샤벌 졸리자고 졸리자고이 탐지 나륵만자기야 기샤케나 발아냐나요 기분이 돌아나야 동나니 어디 버럭노 흔자고 베렛 문이 삼은거 깨뱅거 함라사나 기리자고 기샤 사야바냐 고독수고 번어번어 삭니자야나케 고시야 와샤파나 허르자테 거럭자니 가함나이 만타야 먹을베자오케 누거 삭선어케 마르크나 함자고 함바이
1: কংবেল অনুষ্ঠানে এতক্ষণ আপনারা শুনলেন স্বরচিত কবিতা পাঠ। কবিতা পাঠ করলেন শ্যামল দেব বর্মা। ককবেলক অনুষ্ঠানে এখন শুনুন ককবেলকে আধুনিক গান, শিল্পী বিদ্যা জমাতিয়া।